0: FM ke molelwa. Dipapadi ho lesedi FM.
1: Mamari ke gena papadi nya karate hle ke.